Besebusia, yeah. Beye manaye fe. Besa bohu de rosa kopi mra. Tu me di ni bedru ho. Aha. Eti friend number ni biom 0240414066. Company for CC na jinchire.